0: Libertadere. Radio Libertadere, Sianulu Res Lima, Puntualu, Megahertz.
1: Irene maka musika une titlo ido haluhan ebelo riu si bandak lamar no musika dan ane sa musika ikus nyebe tene programa di lekom vida. Turma hau si akses sam si tebot si ra yosh pere tebot si lebel lay tamba turma si programa bi bang sorok. Usa studio radio liberdade hau Vero Fernandez si akses sam si tebot si ra iedo sa te prosima ide sam ikus dite si taka o musika une titlo gayola nebelo riu si Demetrio.

Dirdiek der solak malku bintis ronen radi liberdadi sirauta liberdadi hanen liberdadi hemorish no binta 5.8 MHz ninia. Vila falio aura ya programa bibang solak ya disamba lorong ohi ninia, lorong walu, oke. Okay. Ya, fulang walu, iha lorong senolo, ya tinan rihun rua, rua nulu resin ne. Nebe kulikit sirauta ita bot sirah hamutu falio aura, nebe balai hene balarikus ita bot sirini musik ya, kari ita bot sirah karakusu musik ya. Jadi ke muzik apa itu bosan dengan familia, kolega, kaya mana lebih makin itu bosan sih karakter jadi ke bah. Ami pronto deh tuh referensi muzik apa kolega sih rah itu. Iya nih mas bosan nih lebih makin agora deh down halo hela aktividadi ada dari kemana kita nih. Bunga aktividadi deh tuh itu bosan sih rah itu mata moris nih online balorong ohin nih nih ya. Nabi kolega sirah itu bela mandi tebo sirnya mensazen kari tebo sirah karak harikus musika ya orang seruannya laran libre ba kolega sirah itu hakarak khusus musika saya dede tapi pronto hari oferese musika barona nain sirah itu nabi tirfila fali mai te barona lay musika ihani musika usi sama dia karke nabi orang atur det ba musika usi ya fiel batista honi titlu mesak.

Oke, balam sirai dan maka musik abertura nebe maka ami ofresi baita bos sirah hoto nebe besar nebe maka kori di dalam kompani hala. La fatin ada dia kelas solo ket baita bos sirah hoto situ dia sedia ki ada dia kemana ki dene. Ita sebaru nata musik ya usi kalbarin ini ya semak dadau ne lima namus musik ya selo.

Oke, okay, kalau kita sudah tahu dari makan musiknya itu Ronona, ya halo bele, musiknya dia, ya musiknya kapak ini yang dia kelayak ini misalnya ini yang nona manis, melalui itu bawaan itu kusno lo lima menit itu lo nolo, besar ini bema kagore di dalam stay, ala yang frekuensi radio lebar dari, nufatin dari dia, dari solok, dari bawa itu buat si rahoto, stay tu, balariku itu buat sih musik, itu buat sih karaku semua musik rumah. Ami pronto de tori fresi musica ba collega Ronna in sira hoto. Ya ite parana ta musica ne honi etir lu tang ne no mos musica li domingo ne sang li lingida.

que belum sering memakai musik ya itu nona musika honia titlu tande ton tande tamak salah no musika nesan domina nesan liling ida usiri lili ribeiro musika sering nemas lori depana toko senolo lima minutu hat nolo ne beda der dia kemas besar ne bema kagore de down ya kompani ala i aplikasi untuk min radio garden website radio liberdade ini ya stay tune deh tiham nilar 95.8 meki hachin ini ya bela na fatin bela request about sirnia musika bai tebot sirna familia kolega ka ema balo ne bema kai tebot sir hakarak request oke Ami pronto dete ya. Ite barona ta musika je kaleban inian, maroma kawakarak nian, dimetrio nian, doben.

Oke, Balloon Sirene ini makan musik ya, Ronatan ya, nomor 082 ini ada dari di dan solok deh. I situ di dia, kira dari kemana kita nih? Liliu besar nabe maka kore di daun halo halo sernya TV dadi bunga TV dadi di tempat tempat sirah waktu situ di dia, kira dari kemana kita nih? Kita halua nempatin stay deh. Iya, lalu 95 pontu oitu make a hatch nih ya. Itu baru nalai musik usi ebit kari nih berita pada kawan.

0: si Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing Lima, Pontualo Megahertz.
1: Ok, dan makin drama kau seni ni yang lori tebana tuku senore seni dari minuto tu senore sensi ya. Nabi basir nabi makin gori dari on stay ya layam ne frekuensi radio liberdade. Nafatin dari dia dia baik tebus sira hoto naf lilio bapai mai bi mawal sir nabi makin gori dari on prepara helahan media ni ni yang bom prepara sounded baik tebus sira hoto. Balu fanya noin kona orsi dia media ni tahan saya dia. Balu batin nak kompras ya balu ting helah. Nabi bom prepara sounded baik tebus sira. I balo na bema ka gore de da un viaje na hela usi municipio mai capital karek na fatin viaje in diak de met bot sir hoto. I te barona ter musike usi bit kia de ninia honia titlu masi ada waktu.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Meu dia, senti sabor, to tukurua lorai. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Meridia kemeriak solok malu krona naing radio Liberdadi Sirahotu Liberdadi Iha Aning Liberdadi Iha Moris Sila fali ho hau Reni Iha programa Meyu dia disang ohing niniang Nune ohi loron sanulu Fulang Agustu tineng rihung rua Runulu racing neng Sepera kata kita bawa siro kondisang Nabe maka dia kodila aktividari Shiba lorong ohing niniang ya Taman na fating hau niya Meridiak meridiak solok Bom aktividade bom trabalho Baitu bawa siro tu nabe maka ures nena daong Sela tilung maya la loran sanulu racing 5.8 MHz niniang Rona diak baitu bawa siro hotu ya Inu ne hane sambai baim programa meyudia ihane belung reni si hamalu kimi hau situk sanulu racing rua batu tuku rua lolos ho musika kalmu nomos informasaun sirahotu tamane na fating meridiek meridiek solok det norona diek det beita bot sirahotu nebe maka stay tung hela tantu hira larang nomos iha rai liur ya I oke hane sambai baim ihane hamus preparau na musika ida ho di locate nia programa Meyu dia di sang ohing niniang musika husi Crimson Vito Hermanus nomos Alex Pasaribu hone titulu Fiersala.

Ola Dili, spesial buat klienti murak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, operasi baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

plano tu pasa feres ihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy ya sisi internet baratu, kupa kote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisi internet unlimited durante loron tolu ihe Indonesia. Aktiva agora, ihe fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngalihusi aplikasang My Telkomsel.

0: Meu dia senti sabor to tukurua lorai. Radio Liberdade, senolo restin lima pontu walu megahertz.
1: Okay, ini nama ke drama Husi Koko Saniniang. Lorian itu bayar tu kui dah liona minutu tolong nolor racing lima ya. Taman yang nafating haunia meridiak meridiak solok norona dia glit betul pot sirah tu. Nona basiran ebe maka orang sana down service suhela kui dah nafating itu pot sirani ang. Nona basiran ebe maka karik feng almosu almosu dia glit ya. Inune ohing itu rona ona drama hodur sambil 5 minutus. Nona itu irma yang selor itu pot sirah barona lain musika husi BTS nona titul into the song nona husi Sivano Fito delang nona titul. Tolong mau badomin.

0: meu dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin lima pontu walu megahertz.
1: Ok, música Ruaya, usi BTS, oni titulo interesang, usi Sivano Fito Delang, oni titulo Mout Badomi. Nene música Ruane Lore, oni ita behe tuku idili, oni minuto hat nolo racing lima, tamane na fating, haunia, meri diek meriak solok det pito bot sirohoto, norona diek det berona nai sirohoto, maka ores nene daong, sela tilo mahila loran sian nolo racing 5.8 MHz niniang, nene tuir mai. Hasil lori itu buat sirah tu kalau kena bawa satu konsumo kiwi lorong-lorong. Kiwi maka iPhone ini lebih versatil, lebih fasil atau include ia itu nia dieta lorong-lorong niang. Nene mana ira simples liwa tu hang ini nene maka freshku, hari tesi nene barua, no hasai nia pulpa ho kopo ida ya. Bele mo sasai kulit no tesi bal mo su kahane sang merenda saudável. Ie ma bara gosta kahur kiwi ho yogurt natural, oat milk ka cereal sira, ho di kriya hahan sira nebe nutritivo no gosto. Ia salada iPhone niang, kiwi aumenta kor, fresco no sabor asiru ituang nebe maka kahur, ho hudi, has no aidila. Nune opsan seluk nebe popular maka prepara jus ka smoothie, aumenta kiwi ho be, susu beng ka iPhone sir seluk. No iya lorong manas idene bele uza ho dihalo sorvete ka hemu refrescante sira. Nune dene maka oin satu konsumo kiwi lorong-lorong ya. Nune na fating, meridiek-meridiek solok det. Norona diek det barona nai sirhoto maka ores neda daun. Sele tilung mahila loran sian nolores yang 5.8 MHz niniang. Pemaktividade ibom trabalho. Ya notir maa selore itu bot sirha barona lai musika. Husi L4, huni titulo say husi na kukun.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Mega Hearts.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Mega Hearts.
2: Ala lorik dia lorik solok maliku bintis rona nain radio liberdade sira hotel liberdade hane liberdade hamoris 95.8 MHz nian filo fali aura ia programa lorai solok se lori te bot sira barona musika nebe maka trending hala ia plataforma Spotify nian no segundo se lori te bot sira barona musika nebe maka ia ana no sitin artista rai larang nian ya nebe hora sirwan larang balu nebe maka gore de dan continua filo fali ni sir bot ita bot sir ni atividade bon continua sound tidak ada ia lorik dia klorek solek deh, bon trabalho, baloran oh ini nih. Nabi kuliah sirah hanya sembah bain tebaru nalai muzik ya, usir evi nih ya, honya titlo love, love me not, no. Hanya sama muzik yang bertura baik dengan program yang bimbang solok nini ya. Oke, sorry lorek solok nini ya. Ya tambah aura atau mana hobi yang salah jadi pengen salah tia ya. Nabi kalau kasih rata maik tebaru nahamu tuh, depois di muzik ya kontinu atau orish tuku hat lolos.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahars.
1: Ok, kalau kasih rawat itu nama kia muzika, itu rawana tau, muzika husi, gigi, piras nini ya. Muzika ini titlu Sailor Songs, muzika ini mos, lori tebana tuku rua, 5 minutu sunu racing tolu. Ya, kalau kasih rawat itu, liliu bayi mihrak nabai maka hakar katene kli yang liliu nini biodata, kita halu ha, cheers ya. Ya, ini hanya sampo informasi sama wajiku dit bete bot sirah. Kantor gigi Paris Mac Hanesan, kantor no kompositor ho single song songwriter no ho grand ho gender musica in the okay, in the folk no in the pop flock pop ho seen a sound America. Ida nama ke informasaun bete bot sirah ho tu karita bot sirah karak cheers okay baladet ya. Ito baru nata musika ko si Sawan Mendes ninian, honya titlo 3 You Better. Terima ito baru na musika ni hamuto.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, belum sih radio memang karena musim musik dari 19 ini ya, kalau nanti lu kangen. No, ini dari 19 musim sambal dah musik atau gender pop, no rock, alternatif rock, musik pop, balada, musim Indonesia. Oke, dari mungkin informasi sambal aku nambah profil badan aku nambah. Ya, dewa 19 ini yang bandar ini bema kompostusi grupu. Ya, lalu dewa sirne bema kagore dari yang kompani helan fatin dari dia, sintunize dia, kilo raik dia. Kita punya tebal sih dahoto dalam rumah itu diferensia orang ya. Ya, bela ihan emos liliu besar nabi macam miskol mai, awal seliu de di won sintunize balaran oh ini ya. Ita barat musik usia ciri ini ya, kau perfect.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, belum sudah ada nama ke musika ikus baitenia. Ok, ya sesam siku primiru nini ya. Ida sebaru nanti musika nebe maka hananu sitini artista rai lara. Nebe lorek diak dat baita posira nebe maka gora dadang. Sintoniza helai ya amni frekensi Radio Liberdade. Ya aplikasi untuk min Radio Box website Radio Liberdade nini ya. Ida baru nanti musika usi artivis Sonia Tirlu Arugansi.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Okay, dan bagi musik kita rona, ya musik yang mas lori tebana tuku tolu, tuku tolu lima tu senur resin rua. Nebe lorek dia kret pasir nebe maka gore de daung halo sernia tibi dadi buat tibi dadi de tebe tebot sira. Lili pai main bing mawalin sira nebe maka gore de daung balu seto bahela balu busy busy hamos malaran. Balu hanoin konana, nushi kalang hahang, oh de orsi de tahang hahang. Kalang ni moro saida. Nah, betul mai tu sebaran datang. Okay, usi farm honia tema. Kita usi farm honia tema apresia bapujia no mos musika Timor Leste. Se iha presenta usi senyor Abe Barreto Soares nudar traduktor no interprete. Interprete nomos Fatin Maka iha Balidi Alto PM Mascarinhas nomos Veracruz gratuita no atividade balabarik tinan hitu baleten. Oras Maka iha tuku sanulu to tuku sanuresin rua. O sanuresin ida oras Timor Leste ninia. Iha loron Sabado iha 15 de Agosto. Okay, iha neba semak karak ba, okay, bele ba ya. Ini ada informasi baik terbaru si Rauta, terima itu barona musik Crimson, tansa haul hati, nama Sifano ini akan fesa banyak.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusit tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, kalau istirahat dari maka musik ya, itu nana, lo raik dia. Mas Basira ini memang kagor ada daun, halo ala sernya TV dadi, bunga TV dadi, dan baik tebot istirahat itu, sintu dia jadi ya. Itu dapatin bawa rona musik ya, husi filmnya, ho Yohanes, sonya titlo mesak.

Oke, kalian istirahat dan mengemudi musik yang ikut sebaik ini program Lora Solok Nini yang berikada yang kira-kira sebarang kita balik tebut sirawatu. Adios, sampai prosima di sound. Bye-bye.

Lorek dia Lorek Solok Bovintis Radio Liber dari Diri Seraho tu Liber dari Ani Liber dari Morsita Soro Malu Villa Valia program Mas Pasu Publiku Balorong Oing Hamutuk di Tozona si Studio Radio Liber dari. Iya, tahun apa ini sih rahot tuh? Insa, hono bidaris. No, kondisi sama bayi halo kerek mana kita nih? Zona sepi kata kita bosir sempre dia, sempre saudabel. Oh dia lalu kita bosir nih TV dari no service. Nih bemak kita bosir iya turik nar nih bemak kita bosir iya balorang oh ini ya. No, nih sampai bayi tanya program spasu publiku durante orang seruai studio zona siapa tuh kita bosir? Oh di fa informasi sama sira lili wajan dari TV dari sira nomos talk show resume interview cara bemak kami halo nih program spasu publiku hobi nak kayuing. Nebe maka Jonas prepara ona hode fai amutuk ho ita bocira. Tamane basir nebe makor sindang halala serbisu. Iha lo krek mana kita ne serbisu dia bai miho tu. Sir nebe makor sindang tur deskansa ela bon deskansa ba imi ho tu de. Tantu ya relara nomos iha rai lior. Iya, zona sini apa tarimus by belum sirana bema ke orang sendang kompanya ialah iha diaspora ni anaba maluk timuran sirana makia Korea iha Australia iha Indonesia iha UK iha nebetang. Mak kita buat sirah iya pa Jonas ni buat tari bayi kita buat sirah hotu. Okay, belum kita on suara jadi dikira musika estres musika estres ya bamau aduli watu karvau. Okay, musika sirah mana musika estres ni si makanta. Nampak lorang gak belum kintang kolega saya hoto nampak makarona ella nampak kolega saya nampak kasih Indonesia mau susi live streamingnya pasi na Facebook rari liber dari Dili kita boleh saya nampak kompanya TikTok boleh ngativ dari ba itu mi hoto dead. Okay, taruh nama untuk musik dan esa musik dahulu kau dilakukan esor malia program espasio publiku si Paiti destera dohotit lundoi rose taruh nama untuk musik terima.

Dia lo ngobiti serah di berada di lisi roh tu. Ida nama ke musika dahulu. Nabi maka zona sofres zona hori lo ketina suruh malu ya program espasu publik ke balorong hoi ini yang. Oke, musika nabi metro na husi paiti destera tu hotit lu noi roja. Seperti kata kebelan ima no di berarti itu bawa hotel lo kerek mana kita nanya. Iya, belum nanti tuh dia yang lo monjona salah musik Kupang. Oke, salah musik Timor Leste. Tapi tepuk serbem aku harus daungnya Kupang nambah sintoni jahela. Mungkin tahun suara ya sedih yang musik estresi dia didikabah monju aduli sidauk ne, sidauk saya dah. Oke, belum kintang lorek dia kena fatin baita ho kolega familia serau tuh memang kerona hela no akompanya hela program mas pasu publiku. Belum video serau tuh termai hanya yang informasi balong nabe maka zona sakarek fire tabot serau tuh iha 2026 dan youth 5 is halo ambitu selebrasan lorong internasional juventudi hot tema maka liam fu insai aspirasaun komun inspira futuro Timor Leste programa interativo danese fu espasu ba fu insai sira atu partila no desenvolvi idea transforma idea sai asaun halo dialogo interativo reforça participasaun fu insai desenvolvimento Timor Leste loron realiza aban terça feira dia 11 de agustus oras tukuida to tukulima fatinya salaun tawar fatuhada. Oke, baik tepuk serna biar maka atu resistu akar partisipa kita luam visita serna link biar maka serna tau yang baik tepuk serna beli hari pagina Facebook youth vibes atau beli klik ke link biar maka serna mensiona ho di beli resistu liu si Google formulario. Ida nama ke informasi balon nabi maka zona sfahe wa itabo zira hotu basir nabi maka rona hela na kompaina hela belon King Kong belon Kenji Costa nabi maka kompaina hela rek tiak no sintu niza tiak. Oke, musika termai husi Mario Geklau kolaboro Crimson Baby Amuke itra namutuk.

0: Jakarta, tuku hak to tuku neng lokrai. Radio Liberdadi, Sianulu Resin 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ya, belum pernah Radio Liberdadi di Siroho itu, kita fuen rona entrevista ho direktora JSMP, Senyorana Paula Marshall ini yang explica ona kona bayi servisu no mos papel judicial system monitoring program di Timor Leste ini yang. Tapi no vidi Siroho itu turmai ini, kita serona lain musika Ida Husi Inferno Bang, o titlu Nehau Nia Dalang. Oke, taruh namutuk, revintis, depois turmai jona seluruh tangan, depois seru informasi. Sounds like.

Iha plana tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tabus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngalihusi aplikasang My Telkomsel.

I Mirona Dadaun, Radio Liberdade di Liho Frequencias, yang ulurasi 5.8 MHz. Ia telemóvel, lihusi aplikasi tunel radio, no lihusi streaming online, www.radioliberdadedili.com.